0: Hang dah ada vocab bosah. Hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bosah jadi je mana.
1: Macam tu lah. Faham.
0: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
2: Okay. Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: ada satu perangai suka simpan elok-elok.
1: Oh. Ha,
0: jadi aku punya komik-komik yang pada zaman tu still survive dan in good condition until now.
1: Oh.
0: Ha, tak tahulah, aku tak tahu mana datang perangai aku berjimat cermat tu.
1: Maknanya kau natural.
0: So, aku tak belasah-belasah ke apa ke kan.
1: Yeah. Saya percaya budak-budak 90s lalui, tapi nak simpan elok-elok tu susah.
0: Ha, yeah. Dia nak bab nak simpan elok-elok tu, itu yang challenging lah kat situ.
1: Okay. Alright, so bila dah kau dah daripada kecil diasuh macam tu, film and so on. Okay, aku nak tanya, dalam dunia toys, kau punya core, maksudnya kau mau kepada toys movie ke toys cartoon ke?
0: Okay, macam mana? Aku punya toys daripada movies dan cartoons from 80s and 90s.
1: Oh, 80s and 90s.
0: So, movie-movie daripada 80-an, 90-an dan TV series kartun-kartun 80-an, 90-an yang aku minat, yang itulah. So aku punya, actually aku punya collection memang more to, boleh kata rojak lah.
1: Okay, yeah, yeah,
0: sebab aku tak specific, because some people ingat, oh, Adam John collect Star Wars.
1: Okay.
0: Aku bukan collect Star Wars je.
1: Okay.
0: Bukan sahaja kan. Macam-macam.
1: Okay.
0: So whatever movies yang aku suka, aku akan cari dia punya merchandise.
1: Okay.
0: Kan? But untuk apa? Untuk kategori kan dia, kategori dia movie dan kartun 80-an, 90-an.
1: Oh, okay.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru korang tentukan.
2: Diorang kena set direction siap-siap.
3: Kalau diorang nak jadi atlet saja, okay, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah, tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be kreatif lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah. Sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam kecil saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhati kan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng lah. Orang tak tahu karakter dia ni siapa. Semua famous. Tapi dia tak ada karakter masing-masing lah. So, saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous, senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Macam
3: kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat info, kita terus jadi happy. Okay guys. So, benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So, saya tak nak benda tu. So, saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat. Tapi kalau diorang tak suka diorang buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Aidy percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Aidy dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
7: Ini masanya
6: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bob Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getih dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bob Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube. Rakita.my.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Okay, overall boleh katakan variasi apa lagu yang masuk untuk final kali ni sebab kita first time buat second time buat kategori. So apa yang boleh tengok kali ni dia best masa buat apa nama masa submission tu. Masa submission tu kan kita dapat beratus-ratus lagu kan. Masa tu kita jumpa macam-macam aib dan aib dan hadiah lah. Maksudnya hadiah ni adalah apa treasure yang kita tak tahu sebenarnya ada orang-orang yang buat lagu sedap-sedap macam ni. Macam Ali kali ni discover pop punk. Pop punk ni tak ada orang tahu. Nama dia pop punk. Not bad production apa semua. Lepas tu ada siapa ada nama lelaki ni? Ruben tu Ruben apa? Ruben Chalvin tu pun macam tak pernah dengar tiba-tiba production best, lagu best, bunyi international tu boleh rasa. So inilah platform yang kita boleh jumpa apa treasure-treasure ni sebab kalau kita compare dengan apa mainstream punya award dia banyak macam bukan limitation, dia more macam popular tau. So hang nak achieve AJL, EIM kan, dia sebenarnya macam more to popular punya scene lah. Maksudnya dia kena ada radio airplay yang bagus, dia kena ada TV appearance banyak. Macam AIM memang dia menyambut apa industri muzik tapi hanya untuk orang under member remember. So dia ada persatuan juga. Bila anugerah lagu ini ni, kelainan yang paling besar dia is dia open for everyone yang tak sign mana-mana. So kita jumpa treasure lah. So Ali ni best dia is every year kita jumpa treasure.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Macam Jensen pun, album kita boleh nampak perbezaan dari segi songwriting tu sekali kan. Bila aku dah start buat band sekarang, Use Coffee, Ocitaku, aku banyak dengar band-band yang dari America. Kalau macam Ocitaku tu sendiri, was highly influenced by band-band seperti Paramore, seperti My Chemical Romance. Masa tu, masa awal-awal lah, 2007-2008. Tapi bila dah masuk dekat reality TV show tu, dia direction dia dah lebih berbeza sikit, dia dah tak begitu post-core sangat, dia lebih rock. So kita try macam-macam style lah. Jameson sekarang ni, to be honest, kita tak ada influence apa-apa. It's basically apa yang lagu dibuat oleh Najmi dan aku tulis lirik. So kita just combine je, kita tengok macam mana dia pergi. Pendengar-pendengar, peminat ada cakap Jameson ni macam is the new breed of ekspedisi lah, FGFC yang zaman sekarang lah. So macam aku terima semua pendapat tu, because bagi aku as long as benda tu positif dan juga mengajak orang untuk mengajak orang lebih ramai untuk dengar music local ni, which is rasa benda tu lebih bagus lah kan, lebih ramai untuk appreciate local music kan. Dari segi touring, aku rasa Jameson ni dia nampak yang macam dia lebih pergi sebab of the experience daripada aku dengan Najmi yang pernah sama dengan band sebelum tu kan. Bagi aku personally, aku dah banyak belajar daripada kesilapan bersama dengan band sebelum ini. Bila kita tour luar negara ni, obviously the first thing yang paling kau boleh expect is the language barrier lah. Dia tak faham apa kau nyanyi. Macam Jameson memang kita nyanyi lagu dalam bahasa Melayu. The best part about playing music is music ni a language itself lah. Dia music ni, it build bridges. Dia membina jambatan. Walaupun kita tak faham satu sen pun apa band tu nyanyi, tapi because they can relate, they can vibe to your performance. Masa dia tengok kau perform tight, aku paling enjoy masa tour di Jepun sebab di sana penerimaan walaupun berbeza bahasa, tapi every time kita habis show tu, the fans, apa, the audience yang datang show tu pun akan pergi borong merchandise kita kan. Dia akan beli CD kita orang, dia akan beli t-shirt, whatever lah yang kita keluarkan, kita bawa merchandise kan. The support is strong.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gig Bot Drop.
0: Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4.30 petang. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat 157 setakat jam 8 pagi tadi. Sementara itu, 64 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala dua negeri iaitu Kedah di kawasan Alustar dan Langkawi serta Perlis mencatatkan tahap baik. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, manakala IPU melebihi 300 dikategorikan sebagai berbahaya. Data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan bacaan daripada 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Hai semua pendengar Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Atoy dan juga Nira di sini sudah pun bersedia untuk menemani anda bermula dengan POV On Air di On The Way Rakita. Nira, kalau kita tengok sekarang ini memang zaman media sosial.
3: Betul.
2: Kadang-kadang ramai yang melakukan perkara ini tetapi tidak menyedari bahawa ia menimbulkan rasa kurang selesa. Which is, apa-apa saja yang kita nampak terjadi di depan mata kita dengan pantas dan bingkas kita mengeluarkan telefon bimbit ataupun gadget kita untuk merakamkan keadaan ataupun kejadian tersebut.
3: Mungkin ramai orang macam setuju, ada yang rasa dia sporting, tetapi di laman Threads, ramai juga yang kurang bersetuju dengan tingkah laku sebegini. Jadi kita akan bincangkan dengan lebih dalam berkenaan ini. Sebelum tu, jom kita layakkan Seth Paul yang merupakan pemenang anugerah lagu indie 2025 bagi kategori rock dengan lagunya Gelandangan Mewah, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Merdeka dari Butterfingers di On The Way Rakita. Anda baru saja dengarkan dan sekarang ini dalam POV On Air, kita nak bicarakan tentang satu isu yang ramai memberikan respon tidak setuju atau tidak selesa kalau kena record sebagai konten while tengah membeli barangan ataupun makanan. Pernah tak you guys lalui perkara ni? Tengah jalan-jalan, dalam event ataupun di tempat awam, tiba-tiba nampak orang buat sesuatu yang menarik, terus kita keluarkan phone dan record. Persoalannya, bila seseorang berada di tempat awam, adakah itu bermaksud kita automatik ada concern untuk rakam dia?
1: Tak semestinya lah, Toy. Tetapi kan, ada beza antara rakam suasana umum dengan sengaja menjadikan seseorang sebagai subjek utama rakaman. Okey, kalau kita ni memang nak fokus pada individu tersebut, especially kalau dia akan bercakap ataupun muncul dengan jelas dalam konten, asking first is always the safer move. Janganlah suka-suka hati, random-random, record orang lain tanpa meminta izin dahulu.
0: Alright, dan selepas ini kita nak bualkan pula berkenaan dengan POV bila konten itu digunakan sebagai bahan marketing ataupun pemasaran. Kita layan dulu Hedy Moru dengan Jangan Dulu, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gekik.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan. Masuk je tengah hari,
4: perut dah start sound check.
3: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, Atoy nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
7: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
6: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
7: Kami disagree.
6: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Masih lagi anda dengarkan On The Way Rakita dalam POV On Air hari ini, dan kita membicarakan tentang merakam wajah seseorang ataupun kelakuan seseorang di tempat awam.
1: Okay, sekarang ni kalau kata kita reverse the situation kan, katakan kalau kita yang pergi event, tiba-tiba seseorang record kita dan upload ke social media tanpa pengetahuan kita, apa yang kita perlu buat? Okay, first kali, jangan terus panik. Simpan screenshot ataupun link ataupun bukti posting tersebut. Kedua, check bagaimana video itu digunakan. Apakah sekadar background event, interview ataupun sengaja menjadikan kita sebagai konten mereka.
0: Dan yang ketiga, kalau kita tak selesa, contact uploader dan minta penjelasan ataupun minta konten tersebut diturunkan. Dan untuk content creator pula, mungkin boleh guna satu rule yang mudah. Kalau muka orang tu jelas, dia jadi subjek utama dan konten itu akan digunakan untuk tujuan komersial, tanya dulu, minta kebenaran. Sebab akhirnya, boleh rekod dan patut rekod adalah dua soalan yang berbeza. Dua perkara yang perlu kita letakkan di tempat yang sepatutnya.
1: Kalau kata anda ada pendapat masing-masing, jangan lupa kongsikan dengan kami di social media rakita.my. Jom layankan, pop punk, YOLO, music lain, fikiran lain.

0: Terus dengarkan kami untuk whistle sebentar lagi. Kita akan borak dalam tentang sukan di jam yang berikutnya.
1: Tetapi kali ini kita nak highlight yang berbeza sedikit angle dia, iaitu kita nak ambil berkenaan dengan isu kritisme, responsibility atlet dan juga boundary. Stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain. Bye.

0: kontroversial. Cuma persoalannya, adakah atlet memang kena jawab semua kritikan itu?
1: Kritik yang genuine boleh jadi input untuk improve. Tetapi kalau sekadar provokasi ataupun personal attack, atlet tidak diwajibkan masuk gelanggang yang sama. Media practice untuk mereka pun mencadangkan atlet pause dulu sebelum respon. Dan dalam banyak keadaan sekalipun, memilih untuk tidak membalas langsung pun boleh menjadi pilihan yang sangat terbaik.
0: Lepas ni kita nak kongsikan lebih berkenaan dengan media practice para atlet yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Kita layan dulu Noli dengan jelas, muzik lain, fikiran lain.

0: Rapunzel dengan With It on the Way Rakita. Music lain, fikiran lain. Zaman sekarang ni, atlet-atlet pun memang ada social media mereka sendiri. Tak perlu nak tunggu wartawan, mereka boleh terus explain melalui posting video, sharing training dan juga menjawab pertanyaan para peminat. Tapi bila seseorang atlet dah ada audience yang besar, apa yang disiarkan atau dipost bukan lagi sekadar personal posting. Ia boleh mempengaruhi reputasi, hubungan dengan pasukan dan juga karier.
1: Cara pemain berpakaian, posting dekat Instagram pergi bercuti ke, bahkan ekspresi muka pun boleh jadi bahan netizen. Sebagai contoh, superstar untuk kelab besar macam Trent Alexander-Arnold yang dikritik selepas satu video beliau bersama dengan penyokong Real Madrid yang baru saja viral hanya kerana ada yang menganggap ekspresi wajahnya nampak kurang mesra. Jadi, persoalannya, adakah seorang footballer memang kena sentiasa nampak perfect sebab dia public figure? Atau kita ni sebagai peminat yang kena bezakan antara kritik prestasi dengan menghakimi kehidupan peribadi seseorang pemain?
0: Sebab kajian terkini pun menunjukkan atlet berdepan tekanan media sosial yang semakin besar, termasuk kesan terhadap mood dan juga motivasi diri mereka sendiri. Jadi mungkin anda boleh kongsikan pendapat anda di social media rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih supportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kayu berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
6: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

0: Masih lagi dalam Whistle bersama Atan dan juga Nira Azizi di sini. Dan sebenarnya ada satu perbezaan yang perlu diperhatikan dan dititik beratkan berkenaan dengan kritikan yang sebenarnya tidak sama dengan bully cyber. Kalau orang kata performance kau kurang bagus, itu adalah kritikan. Tapi kalau dah masuk ugutan, harassment berterusan, sebar maklumat peribadi atau serangan yang memang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang, itu dah masuk ke satu perkara lain.
1: Atlet yang berdepan dengan cyber abuse serius ataupun berpanjangan disarankan untuk mendapatkan bantuan daripada pihak kebajikan atlet, organisasi sukan ataupun pihak yang sesuai. Jadi, mungkin media praktis ni untuk atlet bukan sekadar belajar apa nak jawab wartawan. Tetapi, belajar bila aku patut jawab, bila aku patut diam dan bila aku patut minta bantuan.
0: Sebab atlet juga manusia, mereka tak sepatutnya dipaksa menjadi punching bag internet hanya sebab mereka memilih kerjaya mereka melalui sukan. Jadi kongsikan pendapat anda di social media rakita.my, sama ada anda seorang peminat ataupun penyokong seseorang atlet ataupun pasukan, atau juga mungkin anda adalah atlet itu sendiri. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Untuk pekarya-pekarya di luar sana yang ingin hantarkan dan kongsikan lagu-lagu anda, boleh pergi ke website rakita.my, isikan form yang disediakan, pautkan hasil karya anda untuk kami masukkan ke dalam sistem siaran kami.
1: Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Lagu-lagu pilihan OJ Law akan kita layankan sepanjang jam ini dalam Featuring Your Playlist FYP. Jadi selamat datang kepada anda yang baru saja tune in ke Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Sedikit info berkenaan dengan OJ Law. OJ Law ialah seorang musician, songwriter, producer dan juga sound engineer daripada Kuala Lumpur. Sebelum ini menggunakan nama Law dan menariknya, OJ Law memang jenis one man show. Sebagai contoh, album Let's Be Adult pada tahun 2015, dia sendiri yang buat komposisi, persembahan, produksi dan juga mixing.
2: Jom kita mulakan dengan Disagree. Ini dia The Lie. Music lain, fikiran lain, featuring your playlist.

0: Dalam pada kita layan playlist pilihan dari OJ Law, kita juga nak kongsikan serba sedikit trivia berkenaan dengan figura ini.
1: Album All Filter pada tahun 2020 pernah mendapat pengiktirafan besar apabila dinamakan antara Best Southeast Asian Albums of 2020 oleh NME. Lagu Reissues pula pernah diketengahkan sebagai Hidden Gem oleh Apple Music One. OJ Law pernah mendapat peluang bermain di luar negara, antaranya Hanoi, Vietnam, yang dia sendiri anggap antara momen kejayaan paling istimewa.
0: Jom kita teruskan dengan Blur. Ini dia Beetle Bump, Music Line, Fikiran Lain.

0: Untuk gambaran yang lebih jelas lagu-lagu pilihan OJ Law, jom kita kongsikan top 3 dulu pilihan daripada OJ Law.
1: Yang pertama, Blur, Beetle Bomb. Yang kedua, The Internet, Come Over. Dan yang ketiga, Kelly's and Andre 3000, Millionaire.
0: Kejap lagi ada dua lagi lagu kita nak kongsikan, tapi kita lainkan dulu The Internet dengan Come Over. Music lain, fikiran lain.

0: Jom kita terus lepak di FYP featuring your playlist hari ini bersama dengan OJ Law.
1: Dua lagi lagu pilihan OJ Law. Yang keempat adalah Frank Ocean Sweet Life. Yang kelima, Caribou Can't Do Without You.
0: Dan sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu pilihan OJ Law, mungkin anda ada pilihan kegemaran lagu dari OJ Law. Boleh kongsikan juga dengan kami di rakita.my. Music lain, fikiran lain.

0: Dira Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
3: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Guys, dijemput kepada anda semua untuk menjengah ke YouTube channel Rakita.my.
1: Jika anda ingin tengok kembali kita punya podcast-podcast sebelum ini, boleh saja tonton di YouTube Rakita.my. Yang penting jangan lupa follow dan juga tekan butang loceng.
0: Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Jangan gusar kepada anda yang baru saja tune in ke Rakita. Selepas ini kita akan rewind semula ataupun recap semula apa kami bualkan awal pagi tadi supaya anda semua masih lagi stay in line dengan kami di Rakita.
1: Kami di Rakita akan make sure tidak ada seorang pun pendengar kami yang akan ketinggalan cerita-cerita penting. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Skuad hoki lelaki negara masih belum meraih kemenangan sulung dalam kempen Piala Dunia Hoki 2026 selepas terikat 3-3 dengan Perancis dalam aksi kumpulan B di Belgium. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Brandon Carolan meraih mata pertama dalam saingan berkenaan, namun masih menghuni tangga tercoret kumpulan B di belakang Perancis dari segi perbezaan saringan selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman. Malaysia bermula garang apabila membuka tirai jaringan seawal minit kelima menerusi Sheila Silverius yang menyudahkan hantar Muhammad Akimullah di kawasan D sebelum menolak bola ke gawang Perancis. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Berita Harian. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Kalau lah kata kita pergi mall, event ataupun street interview, kita nampak orang, kita approach dan kemudian kita tanya, boleh tak kami nak tanya satu soalan untuk dijadikan konten media sosial? Kalau dia setuju, kita interview dan record. Dekat sini, dia memang tahu yang dia sedang dirakam.
2: Tetapi kan, ada satu lagi benda yang perlu dijelaskan, iaitu rakaman. Rakaman itu akan digunakan untuk apa? Kalau sekadar konten editorial ataupun vox pop biasa, bagi tahu benda tu je lah. Tetapi, kalau video tersebut sebenarnya untuk promosi brand ke, kempen produk, iklan ataupun marketing, janganlah buat seolah-olah orang tu cuma memberikan jawapan spontan tanpa tahu konteks yang sebenar.
3: Sebabnya dalam konteks Personal Data Protection Act di Malaysia, apabila organisasi memproses data peribadi untuk tujuan komersial, individu mempunyai hak untuk tahu tujuan data mereka digunakan, termasuk hak berkaitan penggunaan untuk direct marketing. Jadi, untuk content creator ataupun brand, cara yang paling bersih, paling halal lah, kami nak gunakan video ni untuk konten media sosial dan promosi brand. Okay? Maklumkan kepada individu tersebut. Simple. Sebab concern untuk ditemubual tak semestinya sama dengan concern untuk wajah dan rakaman digunakan untuk kempen marketing ataupun promosi jualan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Atlet-atlet pun memang ada social media mereka sendiri. Tak perlu nak tunggu wartawan, mereka boleh terus explain melalui posting video, sharing training dan juga menjawab pertanyaan para peminat. Tapi bila seseorang atlet dah ada audience yang besar, apa yang disiarkan atau dipost bukan lagi sekadar personal posting. Ia boleh mempengaruhi reputasi, hubungan dengan pasukan dan juga karier.
2: Cara pemain berpakaian, posting dekat Instagram pergi bercuti ke, bahkan ekspresi muka pun boleh jadi bahan netizen. Sebagai contoh, superstar untuk kelab besar macam Trent Alexander-Arnold yang dikritik selepas satu video beliau bersama dengan penyokong Real Madrid yang baru saja viral hanya kerana ada yang menganggap ekspresi wajahnya nampak kurang mesra.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Untuk pekarya-pekarya di luar sana yang ingin hantarkan dan kongsikan lagu-lagu anda, boleh pergi ke website rakita.my, isikan form yang disediakan, pautkan hasil karya anda untuk kami masukkan ke dalam sistem siaran kami.
1: Kami di Rakita memang akan sentiasa terbuka untuk menyokong hasil karya anak tempatan. Jadi, ada jiwa, biar kami blast ke seluruh Malaysia. Rakita, muzik lain, fikiran lain.

KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.
6: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam My Sukan Corner bersama Atoy. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents My Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify. Rakita.my.

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gig Bot Drop. Petai Belalang KL presents Couple Demo Kenal Bare Matinee Show with Early Years Lineup 23 Ogos ini di Petai Belalang KL dari jam 4:30 petang. Info lanjut di social media Rakita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang. Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Amrita Soon, soothing, emotional and effective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dalam pemantauan kawasan titik panas, memperkukuh penguatkuasaan terhadap pembakaran terbuka dan juga mempermudah kemungkinan operasi pembenihan awan untuk menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurok berkata kerjasama itu perlu memandangkan jerebu kekal menjadi masalah serantau yang memerlukan tindakan diselaraskan dalam kalangan negara ASEAN. Beliau juga berkata kerjasama serantau itu semakin penting memandangkan Malaysia sedang memasuki fasa Super El Nino yang berkemungkinan menyebabkan pengurangan taburan hujan, cuaca kering berpanjangan dan juga lebih banyak titik panas. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Selasa. Hari ini 18 Hari bulan 8 2026. Harap semuanya sihat-sihat je dan happy-happy yang tengah buat kerja ke, tengah lepak-lepak ke, tengah siram pokok bunga ke, tengah makan ke. Harap korang buat semua dalam keadaan yang berdedikasi tinggi.
1: That's true. And what we can see across from us, right, is a Malaysian flag, which reminds us that bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Dan selain daripada, you know, sifat-sifat sayangkan negara apa semua, you know, I think kita patut merdeka juga daripada sifat-sifat negatif dekat dalam diri kita. So if there's anything troubling you ke apa ke, just go talk to a friend. And if you have like macam anything that you want to sort out, don't forget to reach out to a person. Remember this, asking for help juga adalah salah satu bentuk kekuatan. So hari ini dekat Stop Petang, kita nak melangkah masuk ke dalam skor. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

Alright guys, kita mulakan dengan cerita-cerita sukan dalam skor dekat Stop petang ni. Speedy Tigers akhirnya buka akaun mata dalam World Cup untuk hoki 2026 selepas seri 3 sama dengan Perancis dalam aksi kumpulan.

0: Silverius buka jaringan seawal minit yang kelima. Kemudian Muhammad Akimullah meletakkan Malaysia 3-2 pada minit yang ke-57. Tapi Perancis cuma perlukan 2 minit untuk menyamakan kedudukan.
1: Alright, yang paling dramatik sekali, Malaysia hampir-hampir dapat gol kemenangan pada saat-saat akhir menerusi Muhammad Fitri Sari. Tapi jaringan itu dibatalkan selepas semakan dibuat mendapati berlaku penggunaan bahagian belakang kayu hoki ataupun backstick dalam pergerakan sebelum gol itu dijaringkan. Apa-apa pun, kita ucapkan tahniah atas keputusan seri ini. Kita harap Speedy Tigers dapat buat yang terbaik di Piala Dunia Hoki 2026. And did you

0: Alright guys, kita beralih pula untuk Sukma Selangor 2026. Satu lagi rekod lama akhirnya tumbang di temasya sukan ini. So kali ini dalam acara 4x100 meter lelaki apabila kuartet Johor mencatatkan 39.46 saat untuk meraih pingat emas di Stadium UPM.
1: Kuartet yang diketuai juara 100 meter lelaki Danish Iftikhar Muhammad Rosli bersama Muhammad Haziq Ilmani Osman, Muhammad Airil Ali Iskandar Rosli dan juga Adam Harith Hairul Aidil memadam rekod kejohanan 39.89 saat yang dicatat Kuartet Melaka pada Sukma Sarawak 2016.
0: Dan untuk Airil, emas ini juga menjadi comeback selepas kecewa menduduki tempat keempat untuk final 100 meter semalam sebelum bangkit bersama dengan rakan sepasukan beliau. Tahniah kita ucapkan, kita harapkan lebih banyak lagi rekod-rekod lama dipecahkan dalam Sukma Selangor 2026 ini.

0: Akita.
1: Skor sekarang ini Bob dan juga Heidi, kita nak update dengan korang untuk cerita-cerita sukan. Masih lagi kita ada cerita berkenaan tentang Sukma Selangor 2026. Izzatul Musfirah Ahmad Kamal dari Terengganu muncul sebagai ratu pecut Sukma Selangor 2026 dengan catatan masa 11.73 saat.
2: Yang menarik, kemenangan ini datang selepas dia hanya meraih perak dalam 100 meter dan juga 200 meter di Sukma Sarawak 2024. Lepas tu pula, dia berdepan kecederaan retak jari kaki dan perlu membahagikan masa antara latihan dengan persediaan SPM yang akhirnya menyaksikan dia memperolehi 9A.
1: Wow, tahun 2025 pula Izzatul menang emas sebanyak 4 dan memecahkan 4 rekod MSSM sebelum mewakili Malaysia di Kejohanan Olahraga Dunia bawah 20 tahun di Oregon, USA.
2: Dan selepas ini, sasaran Izzatul lebih besar. Kalau terpilih, dia mahu membawa momentum ini ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Alright, let's wish her all the best. And selepas ini, kita ada berita untuk geng-geng gaming. Stay tuned with us hanya di Skor.

0: malam dengan Shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
4: Ini masanya
3: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Book Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Book Culture dari gaya hidup, muzik dan apa je. Semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
7: Gerakan aku.
8: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
9: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekah 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
10: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
11: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
10: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
11: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
10: Saya Nafi.
11: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
10: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
11: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Alright guys, this one goes out to all of the gamers. Korang nak tahu tak, there's a new co-op open world survival game on Steam that is basically Project Zomboid with aliens. So kalau korang rasa genre survival dah terlalu sinonim dengan zombie, ada game baru yang cuba nak tukar formula tu kepada sesuatu yang lebih di luar planet.
1: Alien Apocalypse ialah game co-op open world survival yang akan masuk untuk early access pada 21 Ogos ini. Premisnya mudah, dunia dah masuk situasi apocalypse dan kali ini bukan zombie yang mengejar pemain, alien pula yang jadi ancaman utama.
0: Dan apa yang menarik kan, game ni dia cuba bawa pengalaman survival yang lagi terbuka dengan pemain meneroka dunia and also cuba bertahan bersama the other players, right? And perbandingan yang paling mudah membayangkan formula survival ni macam Project Zomboid, tapi zombie tu digantikan dengan alien. So if you guys are rocking with this game, jangan lupa untuk tag kita orang dekat rakita.my. We want to see you guys play this game.

0: Alright guys, sekejap lagi kita akan masuk untuk frekuensi fikir. Macam biasa kita nak borak-borak dan fikir-fikirkan pasal culture, pasal isu-isu yang ada untuk industri seni kreatif di negara kita. Dan kalau korang sejenis yang sukakan jentera-jentera, hero empat tayar kita panggil, ini semua untuk korang. Kejap lagi dalam frekuensi fikir, kita ada nak borak pasal Kaido Racer.
1: Woo. That's true. And we want to change the perspective, right? Because normally dekat frekuensi fikir we would talk about the creative economy, but this is salah satu cabang seni automotive that we want to share with you guys. Stay tuned with us up next dekat frekuensi fikir.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi untuk Rakita. Terima kasih dengarkan secara di frekuensi 107.9 ataupun streaming rakita.my. Kita masuk untuk Frekuensi Fikir. Hari ni dalam Frekuensi Fikir kita ni, kita nak bawakan satu entiti subculture yang kita tengok berjaya tukar minat yang niche jadi satu ekosistem yang sangat-sangat solid, which is BWB Empire, which is base diorang dekat KL je, so korang boleh check out pasal mereka. Mostly kenal diorang ni dengan jentera Kaido Racer, most of distinctive car subcultures yang you know ada ciri-ciri macam ultra low, lepas tu exhaust diorang ni sangat-sangat bingit dan extreme tahap you know cecah langit punya, dan hub that promote this community BWB Cafe yang sentiasa kita tengok full house.
3: That's true. So according to apa yang Bob dah katakan kan, diorang ni diorang bukannya sekadar bina kereta tau. Diorang ni sebenarnya diorang tengah bina satu brand equity yang sangat-sangat luar biasa. So hari ni we had an opportunity to speak to the founding members themselves. So hari ni kita akan bedah diorang punya playbook. Stay tuned with us dekat Frekuensi Fikir.

0: Kembali lagi, ini dia Frekuensi Fikih, borak-borak dengan korang berkenaan tentang BWB Empire. Kalau korang into this Kaido Racer, korang boleh check pasal mereka. Alright, so bila kita sebut pasal scene kereta, okay, kita tahu ada stigma yang berlega-lega, which is always the same lah, pasal intimidating, berpuak-puak. Tapi bila korang melangkah masuk dalam BWB Empire, vibe diorang ni bertukar 180 darjah. From kids to woman, muda ataupun tua, B40 ataupun T20, even kau T10 pun, semuanya dialu-alukan without prejudice.
1: That's true. And dalam scene kereta, specifically dekat dalam custom culture with a K, and kadang-kadang nampak macam intimidating tau, ataupun berpuak-puak, macam Bob katakan tadi, you know, untuk orang luar. Tapi bila kita langkah masuk ke dalam BWB Empire, vibe dia memang rasa macam pot lepak community, budak-budak sentiasa dialu-alukan, orang perempuan pun selesa. So macam mana, kan, Sikit Naga, macam mana korang boleh like wujudkan budaya yang betul-betul open, welcoming, and dare I say it, loving dan terbuka macam ni?
2: Jujur, semua tu bermula pada rumah. Adab tu benda yang paling basic. Sebelum kita nak respect culture orang, kita kena tahu macam mana nak respect orang dulu. BWB ni bukan sengaja nak create satu image untuk nak nampak mesra rakyat. Ini memang cara kita orang pada dulu. Cara kita orang berkawan, cara kita orang layan orang. Sebab kita orang nak orang datang BWB, tak naklah dia rasa dia masuk satu group, lepas tu dia kena proofkan diri dia dulu, baru kau diterima. Tak ngam lah macam tu, kan? So as long kau minat kereta, kau minat culture tu, kau nak belajar, kau nak lepak, then kau welcome. Baik lelaki ke, perempuan ke, budak muda, or Thai sekalipun. Aku nak orang tu patutnya rasa selesa bila dia datang ke BWB. Sebab BWB ni bukan pasal kereta semata, ni pasal manusia, community. So paling jujur lah, kalau aku nak jawab untuk bina culture tu, kat sini kita bukannya buat-buat weh. Ini semua datang daripada rumah, adab. Lepas tu, just be yourself. Jadi itulah yang kami cuba kekalkan dekat BWB.
1: And that's beautiful, right? Sebab memang game changer gila lah bila macam BWB Empire ni diorang bina satu inclusive culture dalam community that is so proud that they bring in. Bila persekitaran dah memang macam welcoming, secara automatic social capital akan naik. So lepas ni, kita nak masuk topik yang lagi-lagi dalam. It's not about MJ, tapi sebab mental health and also brotherhood.

0: Alright, Frequency Fikir, kita borak tentang BWB Empire. Jangan risau korang semua, kalau korang sejenis yang suka kereta, minat kereta, especially Kaido Racer, boleh pergi dekat diorang. Diorang sangat welcoming. Alright, so kita cerita berkenaan tentang di balik KPI perniagaan dan juga pertembungan dengan lifestyle. Akan ada satu isu besar dalam masyarakat urban hari ini, di mana ruang untuk lelaki berkongsi rasa tanpa dihakimi. So secara analisisnya, BWB bukan cuma retail ataupun lifestyle outlet, tapi dah jadi macam emotional infrastructure yang menyokong vulnerable-nya seorang yang bernama lelaki.
1: That's true. And di sebalik kereta rendah, cecah tanah, exhaust padu kan, BWB Empire sebenarnya dah jadi port safe space untuk member lepaskan stres dan usul berborak pasal hal kehidupan lah. Sebab hubungan brotherhood yang rapat ni, dia jadi secara semula jadi. So kita nak tanya, is it semula jadi disebabkan kereta, ataupun memang daripada awal lagi korang niat nak bina satu tempat yang saling menjaga antara satu sama lain?
2: Aku rasa benda tu yang buat BWB dah jadi macam rumah kedua lah untuk diorang. Sebab kita tak pernah duduk dan plan, okay, kita nak bina safe space. Tak, kita kat sini, kita jaga kita, jaga adab, lepas tu jaga antara satu sama lain. Lepas tu rasanya kat sini kita buat benda ni ikhlas weh. Jadi lama-lama kalau dia bertukar kepada brotherhood, so it is what it is. Kereta mungkin satukan kita pada awalnya, tapi manusia tu perjalanan permulaan kita yang buat kita terus kekal bersama. Sebab benda tu dah jadi, semula jadi dah, asalnya daripada kereta, minat yang sama.
1: Alright, bila besi sejuk bertemu jiwa yang ikhlas dan juga panas, we suppose that is what makes true brotherhood. Right. So kita ada satu soalan yang terakhir sebelum kita wrap up Frequency Fikir. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Arthur dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
3: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
5: Topman bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
7: Masuk je tengah hari,
8: perut dah start sound check.
7: Melodi keroncong, mula heret menu. Hati nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.

0: Alright guys, Frequency FK di sini, kita last corner borak-borak untuk BWB Empire. Alright, first impression antara faktor yang penting dalam brand positioning, sama ada korang sebahagian daripada subculture ataupun korang sejenis yang completely zero knowledge lah, level tak tahu langsung beza antara engine RB26 dengan engine boat. Most important juga adalah emotion yang ditinggalkan bila korang step out daripada sebuah ruang ataupun premise, dan itulah juga yang menentukan brand recall korang.
1: That's true. And kita ada soalan kita nak tanya. Kalaulah ada orang kan secara tak sengaja dia masuk kat dalam BWB Cafe malam ini dan dia tak tahu langsung apa benda Kaido Racer tu kan. What is that one feeling ataupun that one memory that you want them to feel and bawa balik selepas lepak and embrace the experience of hanging out dengan BWB Empire punya crew?
2: Okay, kalau dia masuk BWB malam ni, kalau dia tak tahu pun apa tu culture Japan Kaido Racer pun tak kisah sebenarnya. Tapi yang paling penting, aku nak dia balik dengan satu feeling. Oh, rupanya macam ni eh, culture orang. So aku nak dia, dia bukan pasal apa, dia kereta, minat, culture tu semua, dia asbab eh, pintu untuk masuk eh. Tapi pengalaman yang dia jumpa orang kat sini tu, tu yang paling penting. Lepas tu aku nak dia ada perasaan macam bila dia balik tu, dia rasa, eh, baik gila aku lepak semalam. Geng-geng dia semua. Lepas tu, kau tak semestinya kena jadi hardcore kah, guys, lah, kan? Sebab kalau kau datang sebagai orang biasa, lepas tu kau balik dengan satu kenangan yang kau sendiri yang tak boleh lupakan, itu pun dah bermakna dah untuk kita orang.
1: Man, that is beautiful. Perasaan untuk macam diterima dalam satu community tanpa perlu, you know, for you to overexert yourself ataupun for you to be someone else. That is the golden standard of hospitality when it comes to a brotherhood and a community of enthusiasts, specifically untuk Kaido Racer. Itulah dia guys, BWB Empire. And thank you so much CK Naga for your thoughts and also for your love that you're sharing in Rakita today. Kalau korang semua berminat nak jumpa diorang, jangan risau, lepas ni we're going to drop their location and also their recent event. Stay tuned with us dekat Frequency FK.

0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTGT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Alright guys, thank you sebab korang masih lagi ada dekat Rakita dan kita masuk untuk kita punya next session ni. Kita ada YTJT yang tak tahu jadi tahu.
3: That's right, and korang nak tahu tak, ada banyak gila event-event yang sangat-sangat best that we wanna promote specifically local shows and also local events. So kalau korang macam petak pisang macam tak tahu nak pergi mana over the weekend ataupun next week, don't worry, Bob dan juga Heidi, we got you. So stay tuned with us dekat YTJT.

0: Alright guys, YTJT, hari ni kita nak shout out beberapa event yang bakal berlaku guys. Alright, ini kita ada The Sonic Riot dah masuk volume yang kedua. Alright, so korang boleh layankan pada 23 Ogos 2026, hari Ahad jam 8 malam dan dijangka habis sampailah event ni habis. Okay, harga tiket dia best RM15 untuk Patreon paid members, dan juga kalau korang bukan members RM30, still affordable apa.
1: That's true. And dia punya line up dia pun sangat-sangat best. Kita ada Swan Blue, kita ada Unidentified, kita ada Side Kids and also Ban Jir. So of course it's going to go down dekat rumah api. Support your local scene guys and have fun.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie.

0: secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita, nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, frekuensi fikir dekat sini. Hari ni kita borak-borak mengenai BWB Empire, salah satu entiti yang promote jentera punya culture. So kita borak dulu pasal benda ni. Dalam dunia business today, bila satu trend import dia masuk dalam pasaran lokal tempatan, kita tengok respon biasa syarikat adalah cost cutting kan. Lepas tu dia orang dilute kan the concept asal demi mass market appeal ataupun nak margin yang cepat. So dalam scene Kaido Racer, BWB ni buat benda yang sangat-sangat vice versa. Kita tengok dia orang main hardcore 100%, dia orang punya specification tu datang daripada Japan. Hardware dia orang memang top notch ori punya dan juga zero compromise.
2: That's right. And we have the opportunity right to interview the founder to understand more about this 100% spesifikasi Jepun and also memang zero compromise, like authenticity dia memang 100%. So kita nak tanya kan, selalunya bila budaya luar masuk ke budaya Malaysia, mesti akan ada bahagian-bahagian yang kena dilute macam Bob katakan tadi, ataupun orang suka sangat ambil shortcut tau. Tapi BWB Empire memang padu gila sebab diorang kekalkan authenticity asal Kaido Racer Jepun 100% daripada setup kereta sampailah ke hardware made in Japan. So kita nak tanya kepada CK Naga, apa yang membuatkan korang berkeras tak nak compromise langsung, and macam mana cabaran nak maintain standard yang tinggi macam ni dekat Malaysia?
3: Bagi aku, authenticity tu bukanlah bermaksud kita kena jadi orang Jepun. Kita orang Melayu, kita ada budaya dan adab kita sendiri. Malaysia ni pula tak lari dengan masyarakat yang berbilang mangsa, dan setiap orang ada adat pantang larang dan cara hidup masing-masing. That's why aku rasa kat situ kita kena hormat benda tu. Lepas tu bila aku cakap pasal culture yang aku bawa masuk daripada Japan tu, Kaido Racer semua tu, so pendekatan BWB bukan sekadar ambil apa yang nampak cantik atau buat semua benda tu shortcut. Kalau kita kata kita bawa culture tu, kita nak orang faham betul-betul asal-usul dia, susu galur dia, cara dia dibina, kereta apa yang perlu buat dan pakai, hardware dia, sampailah ke sejarah tu sendiri, semangat spirit dia tu. Sebab BWB tetap BWB, kita tak pernah pun nak jadi orang Jepun. Kita cuma respect apa yang Jepun dah buat kat sana dan kita bawa kat sini dengan cara kita sendiri. Cabaran dia memang ada, part original susah nak dapat, kos tinggi, kadang-kadang kena tunggu lama. Tapi itu memang sebahagian lah daripada identity culture tu sendiri. Plus kita memang tak boleh nak tukar atau compromise sebab nak murah atau nak cepat. Jadi bila kita betul-betul hormat sesuatu culture tu, tak kisah bukan Jepun sahaja, kita tak patut lah dilute dia untuk nampak lebih mudah diterima. Kita kena belajar, kita kena faham. Selepas kita faham, kita kena hormat. And then baru kita bawa dia dengan identiti kita sendiri. So itu yang BWB cuba buat lah daripada dulu.
1: Alright, three words: belajar, faham dan hormat. Tiga, you know, entiti ataupun elemen yang digabungkan menjadikan kita embrace the DNA dan juga authenticity yang kau-kau punya. Alright, so quality control memang tiada tolok banding. So itu baru cerita bab besi dan juga jentera. Tapi apa guna kalau kereta nampak gempak, community eksklusif sampai orang lain takut pula nak dekat? Selepas ni kita akan sembang pasal macam mana BWB runtuhkan gatekeeping punya benteng tu untuk scene kereta. Stay tuned di Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kembali lagi, ini dia Frekuensi Fikir, borak-borak dengan korang berkenaan tentang BWB Empire. Kalau korang into this Kaido Racer, korang boleh check pasal mereka, alright? So, bila kita sebut pasal scene kereta, okay? Kita tahu ada stigma yang berlega-lega, which is always the same lah, pasal intimidating, berpuak-puak. Tapi bila korang melangkah masuk dalam BWB Empire, vibe diorang ni bertukar 180 darjah. From kids to woman, muda ataupun tua, B40 ataupun T20, even kau T10 pun, semuanya dialu-alukan without prejudice.
2: That's true. And dalam scene kereta, specifically dekat dalam custom culture with a K, and kadang-kadang nampak macam intimidating tau, ataupun berpuak-puak, macam Bob katakan tadi, you know, untuk orang luar. Tapi bila kita langkah masuk ke dalam BWB Empire, vibe dia memang rasa macam pot lepak community, budak-budak sentiasa dialu-alukan, orang perempuan pun selesa. So macam mana, kan, Siki Naga, macam mana korang boleh like wujudkan budaya yang betul-betul open, welcoming, and dare I say it, loving dan terbuka macam ni?
3: Jujur, semua tu bermula pada rumah. Adab tu benda yang paling basic. Sebelum kita nak respect culture orang, kita kena tahu macam mana nak respect orang dulu. BWB ni bukan sengaja nak create satu image untuk nak nampak mesra rakyat. Ini memang cara kita orang pada dulu. Cara kita orang berkawan, cara kita orang layan orang. Sebab kita orang nak orang datang BWB, tak naklah dia rasa dia masuk satu group, lepas tu dia kena proofkan diri dia dulu, baru kau diterima. Tak ngam lah macam tu kan. So as long kau minat kereta, kau minat culture tu, kau nak belajar, kau nak lepak, then kau welcome. Baik lelaki ke, perempuan ke, budak muda, or Thai sekalipun. Aku nak orang tu patutnya rasa selesa bila dia datang ke BWB. Sebab BWB ni bukan pasal kereta semata, ini pasal manusia, community. So paling jujur lah, kalau aku nak jawab untuk bina culture tu, kat sini kita bukannya buat-buat weh. Ini semua datang daripada rumah, adab. Lepas tu, just be yourself. Jadi itulah yang kami cuba kekalkan dekat BWB.
2: And that's beautiful, right? Sebab memang game changer gila lah bila macam BWB Empire ni diorang bina satu inclusive culture dalam community that is so proud that they bring in. Bila persekitaran dah memang macam welcoming, secara automatic social capital akan naik. So lepas ni, kita nak masuk topik yang lagi-lagi dalam. It's not about engine, tapi it's about mental health and also brotherhood dalam community custom culture ni. Don't go anywhere. We're going to be right back in Frequency VK.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodha Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, Frekuensi Fikir. Kita borak tentang BWB Empire. Jangan risau korang semua. Kalau korang sejenis yang suka kereta, minat kereta, especially Kaido Racer, boleh pergi dekat diorang. Diorang sangat welcoming. Alright, so kita cerita berkenaan tentang di balik KPI perniagaan dan juga pertembungan dengan lifestyle. Akan ada satu isu besar dalam masyarakat urban hari ini, di mana ruang untuk lelaki berkongsi rasa tanpa dihakimi. So secara analisisnya, BWB bukan cuma retail ataupun lifestyle outlet, tapi dah jadi macam emotional infrastructure yang menyokong vulnerable-nya seorang yang bernama lelaki.
2: That's true. And di sebalik kereta rendah, cecah tanah, exhaust padu kan, BWB Empire sebenarnya dah jadi port safe space untuk member lepaskan stres dan usul berborak pasal hal kehidupan lah. Sebab hubungan brotherhood yang rapat ni, dia jadi secara semula jadi. So kita nak tanya, is it semula jadi disebabkan kereta ataupun memang daripada awal lagi korang niat nak bina satu tempat yang saling menjaga antara satu sama lain?
3: Aku rasa benda tu yang buat BWB dah jadi macam rumah kedua lah untuk diorang. Sebab kita tak pernah duduk dan plan, okay, kita nak bina safe space. Tak, kita kat sini, kita jaga kita, jaga adab, lepas tu jaga antara satu sama lain. Lepas tu rasanya kat sini kita buat benda ni ikhlas weh. Jadi lama-lama kalau dia bertukar kepada brotherhood, so it is what it is. Kereta mungkin satukan kita pada awalnya, tapi manusia tu perjalanan permulaan kita yang buat kita terus kekal bersama. Sebab benda tu dah jadi, semula jadi dah. Asalnya daripada kereta, minat yang sama.
2: Alright, bila besi sejuk bertemu jiwa yang ikhlas dan juga panas, we suppose that is what makes true brotherhood. Right. So kita ada satu soalan yang terakhir sebelum kita wrap up Frekuensi Fikir. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Frequency Fikir di sini, kita last corner borak-borak untuk BWB Empire. Alright, first impression antara faktor yang penting dalam brand positioning, sama ada korang sebahagian daripada subculture ataupun korang sejenis yang completely zero knowledge lah, level tak tahu langsung beza antara engine RB26 dengan engine boat. Most important juga adalah emotion yang ditinggalkan bila korang step out daripada sebuah ruang ataupun premise, dan itulah juga yang menentukan brand recall korang.
2: That's true. And kita ada soalan kita nak tanya. Kalaulah ada orang kan secara tak sengaja dia masuk kat dalam BWB Cafe malam ini dan dia tak tahu langsung apa benda Kaido Racer tu kan, what is that one feeling ataupun that one memory that you want them to feel and bawa balik selepas lepak and embrace the experience of hanging out dengan BWB Empire punya crew?
3: Okay, kalau dia masuk BWB malam ni, kalau dia tak tahu pun apa tu culture Japan Kaido Racer pun, aku tak kisah sebenarnya. Tapi yang paling penting, aku nak dia balik dengan satu feeling. Oh, rupanya macam ni eh, culture diorang. So aku nak dia, dia bukan pasal apa, dia creator, minat, culture tu semua, dia asbab eh, pintu untuk masuk eh. Tapi pengalaman yang dia jumpa orang kat sini tu, tu yang paling penting. Lepas tu aku nak dia ada perasaan macam bila dia balik tu, dia rasa, eh, baik gila aku lepak semalam. Geng-geng dia semua. Lepas tu, kau tak semestinya kena jadi hardcore kah, guys lah, kan? Sebab kalau kau datang sebagai orang biasa, lepas tu kau balik dengan satu kenangan yang kau sendiri yang tak boleh lupakan, itu pun dah bermakna dah untuk kita orang.
2: Man, that is beautiful. Perasaan untuk macam diterima dalam satu community tanpa perlu, you know, for you to overexert yourself ataupun for you to be someone else. That is the golden standard of hospitality when it comes to a brotherhood and a community of enthusiasts, specifically untuk Kaido Racer. Itulah dia guys, BWB Empire. And thank you so much CK Naga for your thoughts and also for your love that you're sharing in Rakita today. Kalau korang semua berminat nak jumpa dorang, jangan risau, lepas ni we're going to drop their location and also their recent event. Stay tuned with us dekat Frequency Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang...

0: yang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

radio.my. You are now.

0: kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang. Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer, studio buat beat, jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Funk. Malam dengan Shoegaze, memang Rakita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami Disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Kita bersorak bila menang, kita kutuk bila kalah. Tapi tak ada siapa pun tahu darah, peluh dan air mata di sebalik setiap perlawanan. Hargai usaha dan dengarkan suara sebenar bintang sukan kegemaran anda dalam Main Sukan Corner bersama Atol. Selami disiplin serta ketahanan mental hingga ke realiti kehidupan sebenar para atlet di dalam dan luar gelanggang. Real life scores terus dari mereka. Rakan Ekspresi presents Main Sukan Corner. Stream di YouTube dan Spotify rakita.my.
7: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
8: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: popping. Probably you ain't making it back.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Rakita Gigbot Drop.
0: Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.

0: pop culture. Jio the Padang guys. Kau rasa kan nak tahu kau punya point of view lah music dekat Malaysia. Cuba kau cerita pada zaman mula-mula kau buat band, apa difference antara, you know, metalcore sekarang dengan metalcore dulu zaman kau nak form the band tu?
1: Masa mula-mula dulu, scene terpaling aktif lah. Screamo, metalcore, hardcore dengan indie. Dan tu memang peak lah. Peak indie lah. Peak indie dengan metalcore lah. Aku rasa sekarang pun tak beza jugalah. Just innovation. Band sekarang lagi innovate lah. Dari dulu. Kalau dulu macam kita orang pick satu band ni. Band US dan international. Kita orang macam try ikut lah. Tapi jangan tak try ikut satu patut lah. Kita try buat style sendiri lah. So tapi sekarang ni band banyak innovate lah. Lagi-lagi macam contohnya SOG kan. Diorang mix apa metalcore dengan seruling Melayu punya Satana. Irama lah. Power tu diorang tu.
0: Okay.
1: Syarat kat diorang lah.
0: Okay. Alright. So mungkin kau boleh cerita sikit kita pergi kepada The Padang punya, you know, berita terbaru ke yang kau boleh sharekan. Sebab aku tengok bila sejak kau muncul, banyak orang macam,
1: yelah,
0: come back kan The Padang.
1: Kadang-kadang macam kesian kan diorang ya. Macam mana jawab kat diorang.
0: Eksklusif buat kan. Macam mana The Padang?
1: Last kita orang play masa rock 2 lah. 2022. Dan tu rasanya macam maybe betul-betul nak comeback. Lepas tu show tu, lepas show rock 2 tu macam tak tahu apa jadi. Semua diam kan. But basis korang, kita orang tu dari London. Duduk London. So macam susah sikit lah kalau nak practice apa kan. Tu gitaris kita orang pun busy dengan dia punya business. Yang seorang tu jadi doktor ke apa. Ya Apple main bola. Okay. So masing-masing ada hal tuju masing-masing lah. So kita orang pun macam tak adalah nak apa pressure masing-masing. Eh jom lah comeback, jom lah comeback. But kita orang faham kan. Masing-masing ada hal sendiri kan. So kita orang respect itu lah. Mungkin tunggu the right time kot. Macam bila kita tiba ada apa spark. Ada yang nak kena ignite tu lah. Baru mungkin tu lah. Kita comeback lah. InsyaAllah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: drop dead.
1: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak geek.
2: Aku harap satu hari kau kat sini.
1: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atoy dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
6: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
7: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
6: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar dia belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan dan dengarkan episod baru pada hari Selasa di YouTube dan juga Spotify Rakita.my.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Pop culture di sini guys. DJ jemput dengar. Eh, nak tanya juga, sos kau dapat kaset kau ada pergi menyelam ke?
2: Okay, aku sepertinya takkan gatekeep lah.
1: Okay.
2: Aku akan cerita kat mana semua aku dapat.
1: Okay.
2: Pertama sekali, yang paling mudah adalah Carousel, kau search je kaset.
1: Okay.
2: Kedua adalah Facebook, Marketplace, search je kaset. Dan yang paling penting, kalau korang rajin, korang pergi MCOT Mall setiap hari Sabtu dan Ahad, akan ada banyak penjual-penjual kaset. Dan pergi record store seperti Teenage Head.
1: Okay.
2: Spot ni kita ada Small My dekat MCOT Mall.
1: Okay.
2: Dan banyaklah di sekitar Satu Malaysia ada banyak record store. Cari saja dekat mana-mana, semestinya diorang akan ada jual kaset lah. Paling senang untuk dapatkan album pilihan korang adalah menerusi online lah.
1: Online.
2: So korang search je album tu, artis tu. Lepas tu contohlah, kita bagi trik sikit lah kan. Sheila Majid kaset.
1: Okay.
2: Akan keluar lah album-album yang available. Contoh kalau nak specific title mungkin agak susah, tapi kalau kita search artis tu sendiri lebih senang lah. Dan masuk ke dalam grup-grup community kaset lah, seperti koleksi apa, pengumpul kaset macam tu lah, pengumpul kaset Malaysia apa semua, akan lebih mudah untuk korang collect dan membeli lah di situ. Semestinya mudah je.

Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: kita bawakan ini dia, Bob Culture. Kita nak bawakan episod pertama seseorang yang saya rasa pemain utama lah dalam fine art. Ah, pemain utama dalam fine art. Yes. Fine art ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, seni halus lah. Seni halus. Dia, seni halus ni lukisan-lukisan lah. Main halus macam mana?
1: Alamak. Halus.
0: Alright, so hari ni kita bersama dengan Izzati Souza. Izzati Souza. Okay, Izzati Souza merupakan... saya rasa pelukis yang agak prominent di Malaysia ini sebab ada beberapa kolaborasi dengan jenama-jenama yang agak besar. Jadi hari ini kita nak korek, nak bongkar, nak cerita berkenaan tentang so, latar belakang you sikit.
1: Latar belakang I.
0: I nak tahu you punya, okeylah, you berapa adik-beradik dulu?
1: Okay, I ada tiga adik-beradik, all girls, all the youngest.
0: Oh, you nak nombor tiga?
1: Yes.
0: Patutlah bila star, smart, semua nak nombor tiga macam I.
1: Same.
0: Ya, same.
1: Tim bongsu.
0: Ya, betul.
1: TBTB.
0: Okay, you punya education?
1: Education, I study architecture back in 2015. Mm-hmm. Tapi waktu tu, I quit. Lepas tu, after 2 years, I belajar sebab ayah I got into an accident. Mm-hmm. Tu pasal I start buat artwork sebab I had to quit lah waktu tu.
0: Oh, so you belajar architecture di mana?
1: Kalau I belajar architecture kat UiTM Sri Iskandar.
0: Oh, tapi tak habis lah.
1: Tak habis. Oh. Mula I ambil cuti dulu. After 3 semester, UiTM cakap tak boleh cuti dah.
0: Okay.
1: So, I pun cakap tak apalah. Sebab ayah I, doktor cakap tak boleh nak, tak ada harapan nak sembuh. Saya pun macam okeylah, quit je lah.
0: Alright. Begitu ceritanya sebenarnya.
1: Kalau long story short, itulah kisahnya. Macam I had to quit. Lepas tu I kena buat, I macam I had nowhere to go. I kena jaga ayah I. So I chose art as a medium untuk macam cope with everything that was going on.
0: Sebelum kita nak korek lagi dalam dan sebagainya, kita nak tanya you punya diri. And you rasa diri you dengan keadaan sekarang, berapa rate daripada 10?
1: You dari, kan? Dari cantik ke?
0: Dari kehidupan you, overall kehidupan, motivasi, how doing good you are.
1: Oh, I rasa 6 good.
0: 6
1: boleh lah macam tu.
0: Di atas sikit daripada macam so-so. Atas sikit lah. Alright.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: hanya pada hati. Aucah, hari ini kita bersama dengan Afri Aris, General Manager untuk Surah Record.
1: Assalamualaikum semua.
0: Pendapat awak mengenai muzik dan AI. Macam mana? Apa you punya stand lah on that benda?
1: Saya punya stand on AI generated music ni.
0: Mm-mm.
1: Pada saya, dia bukan satu masalah besar.
0: Okay.
1: Dia hanyalah tool.
0: Okay.
1: Kita sebagai pengguna,
0: mm-mm,
1: kita harus bijak menggunakan dia.
0: Okay.
1: Maksudnya, memanipulasikan dia.
0: Mm-hmm.
1: Bukan menjadikan dia kita punya tuan lah.
0: Okay.
1: Contoh, bila saya cakap macam ni, bukan bermaksud saya tidak bermain software tu.
0: Okay.
1: Kita boleh sebut ke
0: nama software? Boleh, tak ada masalah.
1: Okay. Saya juga adalah pengguna Suno.
0: Okay.
1: So, saya gunakan Suno ni hanyalah untuk menjadi saya punya music arranger saja.
0: Okay.
1: Bukan menjadi saya punya composer atau saya punya lyricist.
0: Oh,
1: tidak.
0: Okay.
1: So maksudnya bila kita, contoh kita dalam studio, kita writing dengan artis, dengan penulis lagu, penulis lirik, kita writing, kita ada draft kan. Kalau dulu punya style, tak ada dulu sangat. Bawa umur apa?
0: Saya dalam 30-an lah.
1: 30-an. Okay. Rasanya dalam masa Bob membesar, bawa-bawa main muzik kan. Di zaman itu, kita ada arranger manusia, betul?
0: Ya, yeah, betul.
1: So okay, contoh siap Bob, eh Bob aku ada lagu ni, aku boleh tolong buat tak?
0: Buat.
1: Sebab contoh saya tak tahu buat muzik lah, kata. Saya hanya tahu buat melodi dengan lirik je.
0: Okay.
1: So Bob buat satu version. Dia cakap, Bob kau ada version lain lah yang sedap sikit.
0: Okay.
1: Bila sedap tu, saya tak tahu nak cakap on technical term.
0: Okay.
1: So Bob try. Okay. Version yang kedua yang konon Afri rasa sedap.
0: Okay.
1: Dia ada dua.
0: Okay.
1: Dari satu ke dua mungkin kita ambil masa 2 hari lah, kata.
0: 2 hari. Okay.
1: So tak edit kak. Contohlah kita jalan sampai ke version yang ke-10. Dia dah ambil masa 20 hari.
0: 20 hari.
1: Okay. Dah lock, baru kita masuk production.
0: Okay.
1: Record, gedebuk-gedebuk, mix, master, gedebuk-gedebuk. Sebulan lah, kata.
0: Sebulan lah. Okay.
1: 10 version, manusia buat.
0: Okay.
1: Dalam masa 20 hari tadi kan.
0: Okay.
1: Kalau kita pakai Suno, kita dapat berapa hari?
0: Mungkin dalam masa sehari.
1: Itulah penggunaan dia.
0: Jimat.
1: Tapi janganlah kita prom Suno tu. Okay, aku nak apa lagu cinta-cinta apa. Begini. Okay, lepas tu prom, key dia A minor. Progression dia begini. Rap dia buat. Kan? Kalau dia buat music saja, tapi dia bagi dengan melodi sekali semua.
0: Okay.
1: Okay, di situ, di manakah kita ni, manusia?
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bosan dengan benda-benda biasa dalam hidup korang?
2: Ini masanya
1: korang upgrade taste korang jadi lagi rare dan cultured habisnya. Layan Bot Culture, korang boleh dapat tahu kisah toksik industri kreatif, pahit getir dunia pemuzik sampailah ke hobi gamer. Semuanya kita tapau tanpa sebarang filter. Rakan Ekspresi present Bot Culture, dari gaya hidup, muzik dan apa je, semua kita kupas dan bincang. Saksikan stream sekarang di YouTube rakita.my.
3: Sokmen bising gila, penuh cloud chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys,
1: banyak belajar daripada geng-geng tu, geng-geng backpackers yang daripada Europe ni. Dia ajar macam mana nak tahan kereta orang, and then tempat tinggal. Tapi masa tu memang aku bawa apa, kemah.
0: Okay.
1: Masa tu lepas tu beli stove dan sebagainya lah. So untuk kita bawa bekal kan. So aku beli ada beras kan, aku bawa untuk wild camping lah.
0: Ini kau solo lah ni?
1: Solo.
0: Okay.
1: Yalah, masa tu kadang-kadang aku tumpang tidur rumah orang, kadang-kadang tidur tepi pantai, tepi jalan masuk sikit. Kadang-kadang bomba, balai polis, temple. Kalau dekat Thailand lah, temple. Temple dia makan free bro.
0: Yelah.
1: Pagi-pagi.
0: Aku tak feeling Thailand banyak
1: kan. Pagi-pagi dia ada makan free. Okay. Tapi jangan risau, dia veggie eh. Dia veggie. Dia sami kan. Even masjid pun sama. Kalau tempat tu komuniti Muslim kan, tak ada masalah.
0: Pergi seorang eh.
1: Pergi seorang. Thailand, Cambodia, Vietnam, Jepun, and then Korea. Dan dekat Korea lah ketika itu saya habis duit.
0: Kau solo, lepas tu kau buat kemah apa semua. Aku cakap mesti kau ada pacat kemah di mana-mana.
1: Ada. Tak pernah
0: kena
1: kacau?
0: Tak, kau tak pernah kena macam, you know, like keselamatan kau?
1: Pernah je kena kacau. Paling banyak kena kacau anjing kot. Tapi kalau benda-benda mistik ni, tak tahulah, mungkin dia pun tengok aku takut kacau. Ataupun
0: kesian.
1: Hantu setiap negara ni version dia berbeza tau. Jadi bila dekat Malaysia kita takut mungkin pucanak, pocong dan sebagainya. Tapi hantu sana tak ada pucanak, pocong kan. Mungkin vampire ke kalau. Kau tak ada rasa scary sangat lah. Kau just scary isu safety, keselamatan. Pernah je kena rompak tu ada. Kena curi ada dua kali, kena rompak ada dua kali. But bila dia tengok aku pada ketika itu dengan rambut panjang,
0: macam
1: bergelang, rantai, gelang kaki, seluar pendek kau koyak kan. Dia punya mamat gila, mana ni aku nak kan. Dia memang tahu aku tak ada duit lah. Dia macam adalah kadang-kadang $100 kan, $50 ambil lah kan. Tapi safety first lah, sebab kau dekat negara orang kan. Aku pernah kena pisau dia ni.
0: Okay.
1: Money dia cakap.
0: Dekat negara mana ni?
1: Vietnam.
0: Money kau pun. Okay, yeah. This je ada.
1: Sebab itu first experience, jadi kau tak tahu macam mana nak react.
0: Okay.
1: Cuma dia datang sebab dia dua orang ni motor. Dia datang, dia ambil dompet aku. Dan dia ambil duit dan dia campak dompet dia belah.
0: Oh, kau macam
1: yelah, first experience. So, jadi you tak tahu macam mana nak react bro.
0: Okay.
1: Sama juga macam aku kena gempa dekat Indonesia kan. Malaysia kan mungkin ada, mungkin dekat Sabah Sarawak ada gempa, tapi di Semenanjung kan kita tak pernah merasai gegaran tu kan. Masa aku dekat Lombok tu, masa tengah tsunami tu, aku merasai gempa tu dan aku tak tahu macam mana nak react bro.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Nama saya Khairi Zuhambi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Dia dari dulu daripada 1.2 mg sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, pasal kita praktis kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nikotin, Girl Friday, Wet Blanket apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam mana aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah 30 tahun baru perasan, oh aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan. Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu pasal dia secara subconsciously lah kan. Sebab secara sedar dia keluar. Saya masa tu nak rekod gitar untuk 1.2 mg. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan. Saya berkeras kan. Nak tak? Rupanya dah macam, cutting kau lah. Kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa. Pasal orang dia panggil tak conform. Non-conformist lah. Approach towards trend. Ataupun towards apa yang orang suka lah. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah. Maknanya kalau kita orang Gen Z lah. Gen Alpha lah. Mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah, macam oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni cuma kadang buat lagu sendiri kan, macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa semua ni kan. Dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya. Relatable untuk saya. Saya generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu yang dia connect tu kan. Saksikan video penuh

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Macam contoh kita ambil satu case, ada artis kan, dia nak perform, tiba-tiba tiket tak jual and dia terpaksa batalkan konsert itu. Kau rasa apa faktor yang menyebabkan kepada hari ni punya case berlaku sebegitu? Orang tak beli tiket. Apa masalah dia kau rasa?
3: Masalah dia beku benda ni adalah sebab keterujaan kita dengan Indonesia.
2: Okay,
3: Indonesia kalau kita lihat, diorang boleh buat event setiap satu weekend tu mungkin ada 4-5 event.
2: Betul.
3: Tapi semua event jalan. Okay. Sebab apa? Nombor satu adalah market dia sangat besar. Okay. So dia ada volume eh.
2: Uh-huh.
3: Volume ni besar. Bila volume kau sebesar itu, ini bermakna bahawa kau boleh jual tiket lebih murah.
2: Okay.
3: So orang boleh ada duit untuk beli.
2: Okay.
3: So dalam masa satu bulan, aku sebagai peminat muzik, peminat konsert di Indonesia, aku punya wang yang cukup untuk aku nak pergi 2-3 show pun boleh. Sebab harga tiket tu aku boleh afford.
2: Okay.
3: Tapi di Malaysia ini, di mana kalau kau nak buat gig, kau tak boleh jual tiket sama harga dengan Indonesia.
2: Betul.
3: Indonesia dia buat festival yang ada dekat 100 artis.
2: Betul.
3: Tapi harga tiket dia sama macam festival kita. Mungkin lagi murah daripada festival kita. Sebenarnya lagi murah, kebanyakan lagi murah. Dekat Malaysia kita tak boleh buat benda yang sama. Jadi bila orang dah sampai satu tahap, wah ni setiap satu bulan ni ada gig-gig besar segala benda ni. Nombor satu adalah orang dah tak ada duit.
2: Betul?
3: Untuk spend untuk tengok banyak show. Nombor dua adalah dia dah tak rasa rindu dah. Bila kau dah makan, kau dah tengok makanan, kau dah tak rigau dah. Sama macam kau dah pergi show A, B, C, D. So bila kau dah tengok A, B, C, D, kau dah macam tak apalah kalau aku miss show ni pun
2: akan ada
3: je nanti.
4: Saksikan video

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Rakita Gigbot Drop. Amrita Soon, soothing, emotional and reflective song di Jautim KL, 28 Ogos dari jam 8.30 malam. Pakai smart-smart masa nak ke gig, okay guys? Info lanjut di social media Rakita.
1: Buat alam kau makarilah.

0: pop culture.
1: Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
2: Kebanyakannya yang ada sign. Sekali aku ternampak ni, aku tak tahu ni apa. Aku tak tahu ni apa, tapi aku nampak dia tulis $10.
0: Okay.
2: 10 Brunei dollar lah, ringgit Brunei lah. Kan? RM10 Brunei, duit kita baru dalam 30 ke 40 ringgit duit kita. Sekali aku tengok, apa benda ni kan, aku buka. Aku buka, kat dalam ni ada ni. Yang ni dia graded jugalah. Dia sama macam aku explain pasal CGC tadi. Tapi yang ni dia dari syarikat yang bernama Leaf. Leaf ni dia fokus kepada benda-benda signature daripada ahli sukan. Aku tanya dia, ni signature siapa? Aku tak tahu. Aku tanya seller tu lah. Dia cakap ini adalah signature referee yang jaga match Muhammad Ali versus Joe Frazier. Aku cakap, ha? Ni signature referee tu. Signature referee tu. So aku cakap, you are selling this? Lepas tu aku check balik harga. Betul ke harga ni ke aku 10 ke 100? Kan? Tu aku tanya dia, betul 10
1: Brunei
2: kan?
1: Apa lagi? Apa lagi? Jackpot ni.
2: Memang jackpot lah.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lega.
2: Masuk je tengah hari,
3: perut dah start soundcheck.
2: Melodi keroncong, mula heret menu. Ha, ate nak tahu, korang tengah lapar ke tu? Dari street food ke lunch set menu bawah RM10, sampailah ke review hidangan misteri yang tengah viral. Kita share menu ikut selera, ikut trend, ikut orang beratur dan paling penting, ikut wallet korang. Rakan Ekspresi presents, lapar ke tu? Menu sedap-sedap di social media Rakita.
4: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Mira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadas dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Okay, hi, assalamualaikum. Nama aku Mio. Band yang nak keluar tour abroad, dekat overseas ke apa. Bagi aku, kita kena make sure that be prepared lah. Dari segi package of the band itself, kau kena percaya dengan barang kau. Kalau kita tak percaya dengan barang sendiri, macam mana kita nak jual ke orang? So, selagi kita rasa band tu tak tight, make sure practice, make sure your craft tu kau dah master dah. So when you go out there, main dekat Jepun ke, Mongolia ke, dekat Singapura ke, Indonesia ke, kau dah confident dah yang kau boleh deliver. Stage presence kau pun dah hebat. Untuk be able to do that is kau kena main banyak show lah di Malaysia. Kau kena rajin create your own opportunity. As a band, kita tak boleh tunggu opportunity tu datang. Bagi aku, kena always find ways untuk make sure that kau boleh kau boleh showcase your music lah. And by practicing it, kau kena try and error. Kau kena berani untuk gagal. Sebelum kau keluar tu, kau kena ready. Lepas tu kat sana, kau boleh belajar juga macam mana culture, music scene di luar sana. Boleh start buat networking. Untuk tahu bila kau dah ready ke tak untuk tour ni adalah bila kau dah rasa macam, okay, kau akan sampai benda tu. Kau tahu macam, aku rasa kita dah ready lah untuk tour overseas ni kan. Cuma sekarang ni, we are lacking of that platform lah untuk push kita keluar sana. Sebab apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana. Paling-paling pun kalau kita borak dengan kawan-kawan dari Indonesia yang dikenal Iklim, ada kenal Search, paling baru-baru pun Datuk Siti Nurhaliza. Padahal kita banyak local bands yang memang bagi aku power.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Buka Cerita. Ya, bersama dengan Dr. Azwin. Adakah subjek mental health perlu dimasukkan dalam silibus sekolah untuk sekarang ni?
1: Okay, saya sangat-sangat setujulah sebenarnya kalau setuju. Jika kita dapat masukkan mental health punya topik dekat sekolah-sekolah kita, tapi tidaklah terlalu mendalam. Okay. Lebih kepada macam mana murid-murid nak ada pengurusan stres dan emosi apabila menjalankan apa tu pelajaran lah di sekolah. Ha, jadinya saya sangat-sangat setuju. Kalau student boleh belajar sains, matematik ke, sejarah ke. Jadi pengurusan emosi pun something yang penting juga untuk mereka tahulah. Ha, sebab kadang-kadang kalau kita tengok kes-kes jenayah dekat sekolah macam kes buli, pukul tu semuanya disebabkan oleh mental health issue yang tak berapa nak stabil sangat tu. Ha, jadi penting juga sebenarnya. Macam stres pun memang diperlukan. Ha, di kalangan student pun memang sangat-sangat diperlukan untuk
0: selagi kita kata
1: di kalangan student kita perlukan stres dalam kehidupan kita. Jadinya bila kita mengalami sesuatu stres tu, contohlah stres yang sama berlaku lagi pada masa akan datang, kita dah tahu dah macam mana kita nak mengendalikannya, membuatkan lebih kita lebih bersemangat, lebih baik pada masa akan datang. Seawal sekolah rendah lagi kita kena dedahkan student-student ini dengan
0: sekolah
1: stres
0: rendah.
1: Kita kata macam tu. Dan mereka pun kena belajar juga pengurusan emosi, pengurusan stres. Penting sebenarnya.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Kelantan on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam Narakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
1: Tiada yang umpama, kasih yang pertama, ku luaskan.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Rakita.my.
1: That's why I love you.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia. Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Mira paling seronok bila dapat join aktiviti senaman dan berkongsi pengalaman bersama komuniti. Tak kira lah sama ada indoor ke, outdoor ke. Tapi rasa kecewa tau bila kita tinggalkan sampah dekat belakang. Bila balik, banyak botol air kosong dan bekas makanan dibuang merata-rata. Kesihatan kita jaga. Tapi bila kebersihan tak jaga, tak bagus juga kan? Nira dan Rakita nak ingatkan, ruang yang kita kongsi adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Sebenarnya DNA kita. Lagu tu tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
0: Hati, benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, music lain, fikiran lain.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.

0: Gegar Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Di pentas, dialah idola. Backstage, dia masih hamba seni. Hargai bunyian dan dengarkan suara sebenar pemuzik dan suara-suara generasi kini dalam Sembang Indie. Dengarkan diskusi dari para pencipta lagu, penulis lirik, gig organizers dan legenda indie tempatan untuk membina komuniti yang lebih suportif. Real Life Tunes dikupas secara real time. Rakan Ekspresi present Sembang Indie. Check out video penuh di social media Rakita.

0: Culture. Kembali lagi bersama dengan Cammy.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Ui. You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak dua kali mati. Tapi I sukalah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, ya, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lah macam sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But, it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So just keep doing until you become better.
0: So kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh and
1: I
0: then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia you cakap tadi ada monsoon je yang boleh main kan. Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah
1: 3-4 feet. Kat Kemaman Kalong, kita pergi Pantai Kalong. So kita nampak ombak macam macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi wei. 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam bila dah sampai situ baru rasa macam ombak ni tinggi, susah nak tangkap. Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating, ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi Kalong, ombak tinggi susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah nak berdiri sebab dekat Kalong ombak dia bentuk C. Macam ombak kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat. Tapi dekat Cerating ombak tinggi dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
0: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
1: Pernah.
0: Di mana?
1: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu. Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah. Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu. Saksikan video

Okey, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Berasal daripada Kedah, dari Alostar, seorang music producer, pemain gitar untuk Hujan dan banyak lagi lah artis-artis yang panggil session. Saya merupakan seorang pengurus untuk Kaman Seni Studio dan sekarang ni saya lebih, orang kata, selain sibuk dengan acara-acara pentas, saya sibuk dengan acara-acara di studio lah, membuat recording, producing dan sebagainya. Hujan ni asalnya daripada Noh, sebab masa dulu Noh buat Hujan ni, dia dekat dalam MySpace tu dia rilis lagu untuk koleksi, rilis sendiri lah, maksudnya personal lah. So aku hantar orang yang tergerak untuk ajak Noh kita form a band lah, maksudnya daripada Hujan yang dia dah buat tu. So from there kami form band, perform dekat Aswara masa tu, Akademi Seni Kebangsaan kan, untuk seminar persembahan. So dari situlah pada tahun tu kami mula, orang kata apa, produce lagu apa semua, keluar EP dan sebagainya lah. Sebenarnya kalau ikut sejarah dia, saya, Noh, Dimas dengan Am ni, kami semua daripada macam-macam label, main label ni lah, music label lah, maksudnya bukanlah orang kata independent artist lah. Hujan ni yang kira macam tempat kami escape karya kami, orang kata apa, untuk release secara apa, lebih pada bebas untuk express art tu kan. So bila berada dengan label masa tu, dia ada demand-demand yang kita perlu achieve lah. So Hujan kami totally, orang kata apa, gerak secara bebas lah.

0: www.bilabeat.my.
1: Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Genre yang semua tahu tapi

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Kita
1: simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
6: Saya selalu terfikir, kemalangan tu benda yang jadi dekat orang lain. Sampailah kita nampak sendiri macam mana satu saat yang cuai boleh ubah hidup seseorang. Pakai topi keledar, pasang tali pinggang keledar, jangan pegang telefon ketika memandu. Benda-benda kecil macam ni boleh selamatkan nyawa yang berharga. Atta dan Rakita nak ingatkan, sampai lambat tak apa, asalkan sampai dengan selamat.

0: masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 championship, 12 sukan C. Idola dalam sukan bowling, awak mesti ada someone yang awak idola kan?
1: Saya sebenarnya ramai lah idola-idola saya.
0: Okay.
1: Salah satunya bekas apa ni teammate saya, okay, iaitu Alex Liu.
0: Okay.
1: Dan juga seorang pemain kidal.
0: Okay.
1: Sebab saya ni, sebab saya kidal, so saya kenalah mengidolakan seseorang yang juga kidal.
0: Kidal.
1: Jadi okay, Alex Liu tu salah seorang kidal, salah seorang
0: pemain kidal.
1: Pemain kidal yang saya dulu macam bila tengok dia je, oh Alex Liu, wah aku kena tengok. Yang saya try nak copy permainan dia lah.
0: Okay.
1: Tapi macam mana pun saya punya style, ada style saya tersendiri, okay, game style tersendiri.
0: Okay.
1: Dan saya bersyukur sangat saya dapat, saya sempat untuk apa ni,
0: pair dengan dia,
1: pair dengan dia pada tahun 2013 lah start, sampailah 2022 sampai dia apa ni retire lah.
0: Okay. Daripada yang awak perhatikan, apa keistimewaan pemain kidal?
1: Dia ada advantage dan juga disadvantage lah.
0: Okay.
1: Cumanya yang pemain kidal ni untuk bowling secara teknikal dia ialah dia tak seramai tangan kanan.
0: Okay.
1: Bila tangan kanan, kalau nak tengok, kalau in general, kalau abang tahu dekat atas lane tu ada minyak.
0: Okay.
1: So kalau tangan kanan ni terlampau ramai, dia akan kacau minyak tu,
0: okay,
1: dan mengeringkan minyak tu lebih cepat berbanding tangan kiri.
0: Okay, faham.
1: Semua dia adalah dia punya apa ni, kelebihan dan kekurangan lah. Cumanya kalau macam kita orang tangan kiri, bila oiling pattern tu memerlukan apa ni, kekeringan minyak pada lane tu lebih cepat, itu kekurangan di tangan kiri lah, sebab dia tak cukup untuk nak, tak cepat laju untuk nak kurangkan minyak tu. Saksikan video penuh

Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.